maju seribu mengait rupa pada fata morgana nalar hilang riuh mengejar. Kini datang tunggu malam ujung batu batra layu cukup sudah perjamuan ini saya usang lekas lari lapar terkapar.